0: ginya utu ba ilalla
1: ya
0: la ba ma ga asigi jo sabi janya isare kusuma ngala gudigiranya gerusulai jamba